Ani kapang ni tawag di buksang, anang kena tunggu jen di penikok buruk panda, 1.2 MHz. Tawag, hasuk ni resap pun kena dai tunggu, tini ni hopando. Tes rapsa di borjaro ni, barata tamu hangkino, sang bekeri wadal panda wa hablanya. Abnu lo hangke live wani kotama, ras malawo hang nang baik isya, kok salanya. Nong nang saikna nai ras malani kotamao, kang macini buah gerani kogrok, anak roje, jenis tuh hijak, mungkin fajik, hanya itu tangsa resap mung, nolong ni bagai.

0: Ini wajar awas yang tak berkeri botol panda kenalannya, seram yang panda berkeri botol panda awas yang dal nai kani bhakti nyok kenalannya.
1: Kok buruk nushtan.

Ani kamu ni tahu tu bukan? Nang kena cemu hujan tiap ni kok berak panda 100.2 megahertz. Tahu ni ajaro angras malah ni kok tu mau kisah nang bayi kok saya tunggu lagi. Tawang kisah nang nak kurtai chanai ajaro. Maharaja dono maniko, bebelak nang powerful tay kaham barok tunggu lagi. Ba 1490 bisnisimi 1515 CE jara bawa tunggu lagi. Bajet perlu tunggu ni, bini militeri power rukno bela bela ke khusyuk beramati cakap, bini harukno bahino boh bela kena fuar ka, wajaga wo, boh korak sa bela keno darmi potong mani, bini jorau no, jinita bukje udipuni matar bari, abus nama tak mani cungu gu, 1501 Kristabdo, wajaga wo boh jinie tripuri sri mandiri ceng tabukje saima mani udipuni. Matar bari ini cenderung tuh semua no, jadi amani matai, abu no hanya bono senamani cenderung tu. Jangan apa pun cuma naji, jadi perlu besar kesamni simino, jadi buah gerarok, jadi hawa tong kesang tongan bagi ceng mondiri senamka, moji senamka biang senam jak tonggo, jadi bagi. Tak puno cenderung tuh jadi suri mungrok no, jadi buah geraja senamik lang thangmani. Mata tiap rosri mondino, seng jatuhnu thanglayo, ajaga bukhani jemu seng rok seng sanlayo, suri mungrok khayleyo. Kebang mas seng ajaga wo, omhai pun rok botano, misir rok botano, jepru cini bukhani musung mungrok mamani apru. Kau kau ba rangdi ba coba okwaro, coba mungro, kau ba ajaga wo seng buk bogo thalik, cispanang thang ajaga tlanginay, cini bukhani jemu seng mungro. Aba hai mandirok cini bagi senamik langthaka maharaja dono maniko. Mungkin aji, agini simino cini besok ke tongtosa tu kelainan bagi cini nokmi nangmani samu.